Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Tenaga kerja siaga masa hadapan menyokong pertumbuhan berterusan negara. Kemajuan pendidikan teknologi memacu transformasi digital negara. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah ke arah kehidupan yang lebih baik. Sekolah Agama Antarabangsa Brunei petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan murid darjah 6 yang berjaya menamatkan bacaan Al-Quran. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. 43 orang menyertai majlis khatam tersebut. Hadir yang berhormat Dayang Hajah Safiyah binti Sheikh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjuran majlis khatam Al-Quran di sekolah-sekolah agama memainkan peranan penting dalam membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan generasi muda. Kerjasama Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE, dengan rakan industri merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. Dengan menyediakan pengalaman praktikal yang relevan kepada para pelajar, ia bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran mereka, malah turut membina tenaga kerja yang berkeupayaan dan bersedia menghadapi masa hadapan demi menyokong pertumbuhan berterusan negara Brunei Darussalam. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, pengarah pendidikan teknik dan ketua pegawai eksekutif IBTE, berucap demikian semasa penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara IBTE dan empat rakan industri. MOU tersebut menyokong pelaksanaan program perantisan dalam perkhidmatan masakan profesional. Ia merupakan satu langkah penting dalam memperkukuh kerjasama antara IBTE dan pihak industri dalam pembangunan tenaga kerja mahir bagi sektor hospitaliti dan perkhidmatan makanan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat IBTE, Gadong. Brunei Innovation Lab dan Stem Cell Foundation Incorporation Australia merasmikan perkongsian strategi memacu kemahiran siaga masa depan dengan memeterai memorandum persefahaman MOU. Majlis berlangsung di Brunei Innovation Lab. Hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. MOU ditandatangani oleh Abdul Kawim bin Haji Yaakob, pengerusi Brunei Innovation Lab, manakala Stem Cell Foundation diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Peng Chu. Penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan teknologi, memupuk pertumbuhan yang dipacu inovasi dan menyumbang kepada perjalanan transformasi digital negara. Dalam Islam, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat keadaan atau sifat yang kurang baik kepada yang lebih diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah, yakni berterusan dalam melaksanakan kebaikan di samping berusaha

0: berusaha memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Perkara tersebut antara dikongsikan oleh Awang Haji Fansuri Sharimi alias Haji Mansor bin Muhammad Ali, pegawai hal ehwal masjid tingkat khas semasa temubual bersama RTB baru-baru ini.
1: Tani lihat Islam itu cantik apabila setiap satu perbuatan itu tani mulakan dengan ingatan kita ni kepada Allah Subhanahu Taala, dan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni mau perubahan itu bukan secara drastik, secara perlahan-lahan. Kita mahukan satu dengan berdoa, yang kedua kita ni muhasabah diri, yang ketiga kita ni berazam untuk menjadi orang soleh. Kerana untuk menjadi orang soleh ini bukan sekadar galaran saja yang kita ni mahukan. Kita ni mahukan ialah ibadah kita ni sentiasa ada peningkatan. Hijrah ni sebenarnya ada peningkatan di sudut ilmu, amal dan juga di sudut kita ni punya kehidupan, cara hidup kita ni.
0: 150 orang menyertai skim bimbingan lanjutan mu'alaf. Skim diadakan secara serentak di keempat-empat daerah selama 14 hari bermula hari ini. Objektifnya, memberikan bimbingan kepada para mu'alaf dalam menghalusi dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Skim juga termasuk sesi teori dan praktikal bagi pengurusan dan penyempurnaan jenazah dan sesi kongsi sama mengenai isu permasalahan rumah tangga. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Jurudompak Medical Center JPMC meraikan Hari Sumber Manusia Antarabangsa dengan mengadakan People Day 2026. Acara antara lain mengiktiraf peranan penting kaki tangan dalam memacu kejayaan organisasi dan memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti kepada masyarakat. Juga diadakan pelancaran sejati, program yang direka untuk menyokong kaki tangan baharu. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan operasi KAKAS JIPK 2026 yang menyasarkan kawasan di Mukim Belait. 4 warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut. 3 orang daripadanya dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih bahasa di negara ini setelah pas imigresen mansuh dan juga bersubahat melakukan kesalahan imigresen. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006, iaitu memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Ali bin Haji Hassan berusia 45 tahun didapati bersalah kerana memiliki 6 karton dan 121 paket rokok pelbagai jenis di sebuah rumah di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Pancur Mengkubau pada 23 Januari lalu serta wang tunai berjumlah $317 Brunei. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak $14,400 Brunei atau 14 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan denda. Semua barang dirampas dan diserahkan ke kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Ruang gerai makan di Gerai Selera Tutong kini dibukakan kepada syarikat-syarikat franchise, syarikat persendirian dan orang awam. Borang tawaran boleh didapati di kaunter bahagian pelesenan dan percukaian dan dikehendaki mengisi borang dengan lengkap. Tarikh tutup pada Selasa, 14 Julai. Maklumat lanjut hubungi talian 422-1009 atau 828-2865. Separuh jalan utama Berakas dan Madang akan ditutup sementara bermula 10 malam ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pemotongan loop sensor. Para pengguna diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

0: Gempa bumi kuat berukuran 6.7 menggegarkan tengah Indonesia. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Gempa berlaku di Timur Tenggara Palu, wilayah tengah Sulawesi pada pukul 10.27 pagi tadi. Singapura akan melancarkan inisiatif baharu bagi datuk bandar di seluruh dunia untuk berhubung dan berkongsi idea. Perdana Menteri Singapura mengumumkan perkara tersebut semasa sidang kemuncak bandar-bandar dunia yang diadakan di Singapura. Menurut Tuan Lawrence Wong, kerjasama bandar ke bandar adalah penting. Sidang kemuncak dua hari menghimpunkan para pemimpin kerajaan, pakar industri dan akademik bagi membincangkan cabaran kemampanan kawasan bandar. Singapura merekodkan 119 kes denggi pada 13 Jun lalu sekaligus menjadikan jumlah mingguan tertinggi pernah dicatatkan setakat tahun ini. Menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura, jumlah itu meningkat 39 kes berbanding minggu sebelumnya. Terdapat 12 kluster denggi aktif di seluruh Singapura, termasuk 4 kes diklasifikasikan sebagai amaran merah merujuk kawasan berisiko tinggi yang merekodkan sekurang-kurangnya 10 kes. Data menunjukkan jumlah kes denggi mingguan di Singapura kekal melebihi 50 kes sejak 23 Mei lalu. Secara keseluruhan, 938 kes denggi direkodkan dari Januari hingga 13 Jun lalu. Presiden Myanmar Tuan Min Aung Hlaing mengadakan perjumpaan dengan pemimpin China Tuan Xi Jinping di Beijing dalam usaha mengukuhkan hubungan perdagangan dan keselamatan dengan sekutu paling penting negara itu. Tuan Xi mengalu-alukan ketibaan Tuan Min di Dewan Rakyat sebelum mengadakan rundingan. Jurucakap Kementerian Luar China memberitahu negaranya berharap bagi lawatan Presiden itu meningkatkan lagi kerjasama strategik komprehensif. Beijing merupakan pembekal utama bahan kepada tentera Myanmar. Kapal-kapal akan melalui Selat Hormuz tanpa bayaran tol di bawah perjanjian damai Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump dan menekankan Tehran akan perlu memenuhi komitmennya sebelum mendapat sebarang manfaat ekonomi. Ia termasuk dana pembangunan semula Iran bernilai $300 bilion, namun dana tersebut akan dikaitkan dengan prestasi. Naib Presidennya, J.D. Vance dan Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menandatangani memorandum persefahaman tersebut secara elektronik pada Ahad lalu. J.D. Vance bagaimanapun mengatakan yang para pemeriksa nuklear antarabangsa akan dibenarkan untuk memusnahkan uranium yang diperkaya di Iran. Parlimen Eropah dijangka memuktamadkan pelaksanaan perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat. Kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat mencapai perjanjian pada Julai tahun lalu menetapkan cukai bagi kebanyakan barangan blok berkenaan pada kadar 15%, sementara Brussels mempersetujui cukai pada kadar sifar bagi produk Amerika Syarikat. EU menyokong perjanjian tersebut dan pelulusan oleh ahli-ahli Parlimen Eropah akan menjadi langkah politik terakhir sebelum ia mula dilaksanakan. Blok berkenaan dijangka berada di landasan untuk memenuhi tempoh akhir 4 Julai dan menolak ancaman penguatkuasaan cukai baharu ke atas kenderaan Eropah. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Piala Dunia 2026, empat perlawanan pusingan pertama bagi kumpulan G dan H berlangsung pagi tadi. Dalam kumpulan aksi H, Spanyol terikat tanpa jaringan menentang Cape Verde dan Arab Saudi mencatatkan keputusan seri satu sama menentang Uruguay juga dalam aksi kumpulan H. Sementara dalam aksi kumpulan G, Belgium seri satu sama menentang Mesir. Manakala Iran terikat dua sama dengan New Zealand, empat lagi perlawanan akan berlangsung esok menyaksikan aksi kumpulan I dan J. Bagi aksi kumpulan I, Perancis akan berdepan Senegal dan Iraq akan menentang Norway. Manakala dalam aksi kumpulan J, Argentina akan bertemu Algeria, Austria pula akan menentang Jordan. Tunisia memecat jurulatihnya Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dengan melantik Herb Renard. Renard merupakan jurulatih Arab Saudi semasa kemenangan besar pasukan itu ke atas Argentina semasa Piala Dunia 2022 di Qatar dan kemudian menjadi jurulatih kepada pasukan wanita Perancis. Disampaikan sekali lagi berita utama. Tenaga kerja siaga masa hadapan menyokong pertumbuhan berterusan negara. Kemajuan pendidikan teknologi memacu transformasi digital negara. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8.15 malam nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U.

0: Sebagai panduan, kita bersama dalam waktu sekarang sempat pukul 5.50 minit petang. Hari ini Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, untuk seketika kita dengarkan bersama Mahfuzah.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man dharama zulima. Man dharama zulima. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Man dharama zulima. Man dharama zulima. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sekarang kita ikuti secara langsung Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun 1448 Hijrah peringkat negara dari Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung.
1: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 tafsirnya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati. Demikianlah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan itu dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Alhamdulillah, auda pendengar yang dihormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh dengan berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan bersama auda dalam siaran langsung bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun hijrah 1448 hijrah peringkat negara. Kami bawakan terus dari Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung, di mana pada pertemuan kita petang ini 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi, dan kita berada di ambang awal tahun 1448 Hijrah. Apabila kita menyentuh mengenai dengan masa, ianya tetap berjalan ke hadapan dan tidak akan pernah berhenti, apatah lagi berundur ke belakang. Oleh demikian, kita selaku umat Islam perlu menghargai dan menggunakan masa yang diberi dengan sebaiknya. Masa ini merupakan nikmat Allah yang sering kita abaikan. Sedangkan di situlah tersimpannya peluang untuk beramal, menimba ilmu dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya, masa lapang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Maka sewajarnya kita menjadikan masa sebagai amanah, diisi dengan perkara yang bermanfaat agar kehidupan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita dapat menghayati makna hijrah dari perspektif umum dan individu, mentransformasi kehidupan kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, insyaallah. Baik, seketika kita berikan sedikit gambaran suasana majlis pada petang ini. Alhamdulillah, kelihatan majlis telah pun disusun urus dengan baik oleh pihak ahli jawatan kuasa tertinggi, dan para jemaah yang hadir pada ketika ini juga dapat mengisi masa mereka dengan amal ibadah seperti menunaikan sembahyang sunat, membaca zikir dan juga Al-Quran. Dan majlis ini juga dapat dilihat ya, diisikan oleh semua lapisan masyarakat berbeza umur, bangsa dan juga berbeza pangkat. Di situlah manisnya agama kita. Majlis besar sebegini berhak didatangi oleh semua kaum muslimin muslimat dari pelbagai sudut. Apatah lagi, insyaAllah akan turut diserikan oleh keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan untuk itu auda, teruskan mendengar kita menerusi kesemua rangkaian Radio Brunei, dan siaran langsung ini sekali lagi.

kami bawakan dari Jami Asri Hasanah Bulkiah, Kampung Kiarong. Baik, di kesempatan ini juga dikongsikan atur cara majlis pada petang ini. InsyaAllah majlis kita ini akan dimulakan sejurus kepada Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bulkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Qadiruddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam selesai menunaikan sembahyang Tahiyatul Masjid. Dan juga selepas itu majlis kita akan dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun Hijrah 1447 Hijrah yang akan dibacakan oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama mendengarkan selepas doa akhir tahun tersebut diaminkan, akan kedengaran tembakan meriam sebanyak 21 das tembakan dilepaskan di perkarangan masjid sebagai tanda kita menyambut ketibaan awal tahun baru Hijrah iaitu 1448 Hijrah. Dan insyaAllah tepat pada pukul 6.33 petang nanti azan akan berkumandang dari Jami Asri Hasanah Bulkiah Kampung Kiarong bagi menandakan masuknya sembahyang Fardu Maghrib. Dan seterusnya para jemaah akan menunaikan sembahyang sunat rawatib. Kemudian insyaAllah kita juga akan ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah yang mana insyaAllah akan diimamkan oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dan insyaAllah kemudian juga ya kita akan bersama-sama mengaminkan bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah yang mana dipimpin oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Dan insyaAllah majlis kita akan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Itulah antara susunan majlis kita pada petang ini bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah bagi peringkat negara. Dan kami bawakan kepada anda sekali lagi secara langsung ini dari Jami Asri Hasanah Bulkiah Kampung Kiarong. Dan telah juga dikongsikan pada tahun ini majlis kita ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sendirian Berhad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita negara Brunei Darussalam dengan keamanan dan juga ketenteraman yang dapat kita sama-sama nikmati sehingga ke saat ini. Kita sudah pun berada di penghujung tahun 1447 Hijrah. Pastinya pelbagai cerita, pelbagai kenangan yang telah pun kita alami ataupun kita miliki. Jadi kita ambillah kesemuanya menjadi satu pengajaran dan juga suntikan semangat bagi kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pertemuan kita membuka buku baharu di tahun 1448 Hijrah. Tema bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara ini adalah Hijrah Penyelamat Akidah. Mana hijrah ini mengingatkan kita tentang peristiwa agung hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun makna hijrah sering dihadkan sebagai sekadar perpindahan secara fizikal. Hakikatnya penghayatan terhadap hijrah memerlukan kita untuk memahami transformasi secara menyeluruh daripada keadaan tidak baik kepada yang lebih baik, daripada kejahilan kepada ilmu dan daripada keegoan kepada pengorbanan. Di peringkat individu pula, menghayati makna hijrah bermakna melakukan muhasabah diri dan bertanya kepada diri sendiri. Hijrah tersebut mengajak kita memperbaharui niat dan amalan secara berterusan. Tidak cukup sekadar menjadi baik pada satu musim, tetapi perlu istiqamah sepanjang tahun. Dan alhamdulillah, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendengar sekalian semua, alhamdulillah telah kelihatan
kenderaan khas kepaduli yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wadaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam sudah pun berada di perkarangan masjid dan juga turut kelihatan pada ketika ini yang akan menjunjung keberangkatan kepaduli yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bagi majlis kita pada hari ini ialah Yang Dipertua Adat Istiadat Negara Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Mahajar Lela Pangeran Muda Abdul Kahar

Dan keberangkatan kepada Yang Maha Mulia Perdana Kesemua Negara Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ini juga dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah. Dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II iaitu Yang Berhormat PN Datuk Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku penasihat bersama Jabatan Kuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah serta ahli-ahli Jabatan Kuasa Tertinggi yang lain. Baiklah, Order Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, turut berangkat sama bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara pada hari ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan itulah ya kesempatan kita bersama bagi Auda yang turut sama-sama mengimarahkan masjid Masjid Surau-Surau dan Balai Ibadah di seluruh negara pada majlis kita di petang ini. Para jemaah dari semua peringkat juga turut berkesempatan pada ketika ini mengambil peluang untuk bersalaman dan melihat dengan lebih dekat lagi Raja kita ini yang dikasihi. Dan begitulah dapat kita ketahui hubungan Raja dan rakyat di negara Brunei Darussalam ini tiada tembok pemisah di antaranya. Apatah lagi kita meraihkan kedatangan tahun hijrah ini dengan penuh kesyukuran, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bumi Darussalam ini sentiasa di bawah lindungannya, dan semoga sirah serta pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus menjadi panduan buat kita semua mencapai rahmat ilahi jua. Apatah lagi di zaman moden ini semakin canggih, namun semakin mudah untuk kita mendapatkan hasutan yang kurang baik yang boleh menggugat institusi keluarga dan juga institusi negara kita. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita menghayati erti sebenar akan penghijrahan kita dari 1447 Hijrah ke 1448 Hijrah. Apa yang akan kita isikan, apakah yang akan kita perbetulkan dan juga teruskan untuk terus istiqamah mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Turut dikongsikan sementara pada ketika ini kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan untuk bersalaman dengan rakyat jelata baginda. Dikongsikan kepada Auda khutbah Jumaat yang lalu bertemakan menghayati hijrah memperbaharui minda, di mana ia membawa mesej bahawa peristiwa hijrah ini bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, bahkan menjadi titik perubahan yang menuntut setiap muslim untuk terus memperbaiki diri mereka, memperkukuhkan keimanan

mereka memperluas ilmu dan pengetahuan serta memupuk semangat juang dalam mempertahankan akidah dan agama. Dan khutbah itu demikian juga turut menjelaskan bahawa hijrah yang sebenar ialah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara berterusan. Ini termasuk menjauhi sikap lalai terhadap tanggungjawab, memperbaiki tingkah laku kita serta memelihara tutur kata agar sentiasa memberi manfaat kepada masyarakat. Dari sudut kemasyarakatan pula, penghayatan terhadap mesej hijrah mampu melahirkan masyarakat yang lebih berdisiplin, beretika dan saling menghormati. Apabila setiap individu berusaha menjaga akhlak, mengelakkan fitnah dan memperkukuhkan nilai agama, maka suasana harmoni serta perpaduan akan terus terpelihara. Dan khatib juga ada menyentuh, khutbah tersebut menjadi peringatan bahawa kekuatan sesebuah ummah bukan hanya terletak pada pembangunan material semata-mata tetapi juga pada pembangunan rohani, ilmu dan jati diri. Individu yang mempunyai ketahanan diri dan pegangan agama yang kukuh akan lebih bersedia menghadapi perubahan dunia moden dengan tanpa mengabaikan prinsip Islam. Dalam konteks pembangunan negara pula, mesej khutbah tersebut memberi penekanan bahawa kemajuan negara perlu bergerak seiring dengan pembangunan modal insan. Rakyat yang berilmu, berakhlak dan mempunyai semangat memperbaiki diri akan menjadi pemangkin kepada kestabilan sosial, produktiviti serta kemajuan negara yang berterusan. Justru semangat hijrah yang dibawa melalui khutbah ini wajar dijadikan amalan sepanjang masa, bukan hanya sempena ketibaan tahun baru hijrah, agar masyarakat dan negara kita akan terus berkembang dalam landasan yang diberkati dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah pun sama-sama kita menghayati ya bacaan khutbah yang telah disampaikan di setiap masjid-masjid pada sembahyang Jumaat yang lepas, dan semoga kita dapat mengambil iktibar dalam penerangan dan juga intipati khutbah berkenaan. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami bawakan kepada anda sekali lagi dari Jami'ah Sri Hasanul Bulkiah, Kampung Kiarong, pada hari ini bagi siaran langsung. Siaran langsung majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun hijrah 1448 hijrah peringkat negara. Dan insyaAllah seperti yang dikongsikan di awal tadi, pengisian kita pada petang ini ya, insyaAllah akan kita laksanakan, di mana terlebih dahulu kita akan bersama-sama nanti mendengarkan dan juga mengaminkan bacaan doa akhir tahun 1447 hijrah dari Jami' Asri Hasnal Bulgiah, Kampung Kiarong. Pada ketika ini, alhamdulillah, kepadulian Maha Mulia Perkasa Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan insyaAllah sebentar lagi ya, kita akan sama-sama mengikuti majlis kita dimulakan dari Jami' Asri Hasanul Bulkiah, Kampung Kiarong. Pertemuan kita pada hari ini, Audah, kita berada di penghujung 29 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Semoga Audah berkesempatan juga terus sama-sama mengimarahkan masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadah di seluruh negara, dengan seperti yang kita maklum antara masjid-masjid tumpuan di setiap daerah juga telah diketahui dan juga dimaklumkan menerusi radio dan juga televisyen Brunei. Teman kita sudah, kita harapkan pada hari ini akan diberikan keberkatan Allah Subhanahu wa taala jua. Ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di petang yang penuh berkah ini, semoga kita akan dapat mengisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga memberikan redha Allah Subhanahu wa taala.
Dan Auda pada ketika ini Menteri Kementerian

0: Menteri Kementerian Hal Ehwal Ugama menghadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Kepada Yang Maha Mulia Perdana Seri Muhammad Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis kita pada petang ini siap sedia untuk dimulakan.
1: Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.